Yesu alinyamaza. Yesu alinyamaza. Wakamfanyia walivyofanya.